Tulia, washa, sikiliza 88.9. Sisi ni wewe, na wewe ni sisi. Hii tunatoboa 2026 kahumu.